0: harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi.

menuju Kalimantan. Tiga pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, tiga pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Ludapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang

0: Ruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki.
1: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
0: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
1: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
0: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
0: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
0: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
0: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena... administrasi, ada yang sudah ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
1: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.
5: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
9: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutlah di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutlah. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
10: Selamat pagi, Risti.
5: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
10: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari Teta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: free, hanya 200.000 per pack.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.

Ya, selamat pagi kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda ya, dan di saat ini hari ini juga ya teman-teman umat muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Dan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan beragam ibadah ataupun aktivitas-aktivitas yang memperdalam ibadah begitu ya untuk teman-teman umat muslim. Baik, di saat ini informasi akan Linda hadirkan untuk Anda, untuk pendengar setia RRI, untuk adik-adik yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, yuk ikutan lomba konten video kreatif ya memperingati Hari Radio bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus ya untuk adik-adik pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftarannya bisa dilakukan perorangan, bisa juga bekerja dalam tim. Tema videonya bebas ya, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya pastikan video ya beresolusi 1080 pixel dengan aspek 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftarannya sudah dibuka, pendaftarannya masih dibuka ya sampai 30 Agustus 2026 dan paling menarik adalah ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif adik-adik semuanya dan rayakan Hari Radio bersama RR Kupang. Untuk informasi lengkap dan pendaftarannya langsung saja cek di Instagram RRI Kupang.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita

belajar dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat,

Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

gue sayang sama lo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibu.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
4: Kamu bau.
2: Udah, aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Bisa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik Anda dengan judul lagu All Star yang dinyanyikan oleh Iwan Fals.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Dengar informasi pertama kali ini, Pesekda Sumba Tengah percepat verifikasi dan validasi pembangunan KDKMP. Kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih tak sekedar bangunan fisik berupa gerai maupun pergudangan, melainkan fondasi ekonomi rakyat yang kokoh yang harus tumbuh tegak, lengkap dan siap melayani warga sejak hari pertama. Demikian semangat yang dibawa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah Bernardus Begela SIPMAP saat memimpin jajaran Pemda mengikuti rapat koordinasi percepatan verifikasi dan validasi pembangunan fisik KDKMP yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia secara daring pada Kamis 20 Agustus 2026. Sebuah langkah tegas agar program strategis ini benar-benar selesai lengkap, terukur dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa maupun kelurahan. Pertemuan yang berlangsung secara jarak jauh ini mengusung misi krusial menyatukan pemahaman, menyamakan langkah serta memperkuat jalinan kerjasama antara pemerintah pusat maupun daerah guna melancarkan seluruh proses pemeriksaan kesesuaian dokumen sekaligus pengecekan langsung kelengkapan fasilitas yang dibangun. Mulai dari bangunan gerai tempat warga berbelanja, kebutuhan harian, ruang pergudangan penyimpanan barang, hingga kelengkapan sarana pendukung lainnya, semuanya harus terbangun sesuai standar yang ditetapkan agar koperasi ini dapat beroperasi optimal, mandiri, dan dapat dipercaya seluruh masyarakat. Mewakili segenap jajaran eksekutif Kabupaten Sumba Tengah, Sekda Bernardus Begela didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah yang sangat relevan guna menjamin keberhasilan proses ini. Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, Perwakilan Inspektorat, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga bagian pemerintah dan Kesra. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Memastikan setiap ruas bangunan, setiap perlengkapan yang tertulis, benar-benar terverifikasi tanpa mengurai kecepatan pelaksanaannya. Dengan tabungannya, sistem pemeriksaan yang rapi dan terpadu ini, seluruh pihak bekerja seirama menuju satu tujuan bersama menghadirkan unit ekonomi berbasis desa yang lengkap sarana prasarananya, tertib administrasi, serta siap dikelola warga secara mandiri. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dirancang agar menjadi pusat kegiatan yang melayani kebutuhan warga sekaligus menggerak roda perekonomian setempat, menghimpun hasil bumi, menyediakan kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja baru, dan menyimpan kekayaan yang dihasilkan desa tetap di desa itu sendiri untuk kemajuan bersama. Melalui kehadiran dan komitmen yang ditegaskan kembali hari ini, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyatakan siap menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi dan validasi ini secepat mungkin. Langkah ini bukan sekedar memenuhi prosedur administrasi, melainkan kunci pembuka agar KDKMP segera resmi berdiri dan beroperasi penuh menjadi kenyataan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh setiap keluarga. Setiap pelaku usaha kecil dan setiap warga desa maupun kelurahan di seluruh penjuru Sumba Tengah. Dengan fondasi yang kuat, kelengkapan yang terjamin, serta dukungan penuh seluruh unsur pemerintah, koperasi ini diharapkan kelak tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang makin kokoh, makin mandiri, dan makin sejahtera.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Dan pendengar tepat di pukul 12 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga atau berita olahraga. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Jatuh Suka yang dinyanyikan oleh Tulus.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: ...2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game state tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. And we know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show. And,
2: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky for the Gather, Idrus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña

0: pulang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023 ya.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebah, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khoirunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1 dan

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, baru saja tadi kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal dengan raga musik pilihan Anda.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz Pemda Suba Timur salurkan bantuan gempa Flores 500 juta. Pemerintah Kabupaten Suba Timur bersama masyarakat turut menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Pulau Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui dukungan bantuan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat korban bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan di wilayah terdampak. Wengapu, Senin 24 Agustus 2026, Bupati Suba Timur Umbu Lili Pekuali STMT menyampaikan bahwa pemerintah daerah Suba Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar 500 juta untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bantuan solidaritas dan kepedulian pemerintah daerah bersama masyarakat Suba Timur terhadap sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Selain mengalokasikan anggaran pemerintah daerah, dukungan bagi korban gempa juga terus dihimpun melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bupati menjelaskan sebagian pendapatan dari kegiatan pacuan kuda di Suba Timur turut diarahkan untuk membantu saudara-saudara di Pulau Flores. Umbu Lili Pekuali berharap proses pemulihan masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bupati menegaskan bahwa proses pemulihan pasca bencana memang bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu pemerintah Kabupaten Suba Timur bersama masyarakat akan terus menunjukkan kepedulian dan mendukung masyarakat di Pulau Flores. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya meringankan beban korban, tetapi juga menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi bencana.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena pimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores di Malam Penutupan Pameran Pembangunan NTT, Senin 24 Agustus 2026. Terkumpul 1 miliar 112 juta rupiah. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika. Inilah aneka berita daerah selengkapnya disampaikan bersama saya, Naomi Deta. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena memimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores yang mengusung tema Yang Tertusuk Padamu Berdarah Padaku di area pameran Hotel Harper Kupang, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penutupan pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian, dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan, dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Atas nama pemerintah Provinsi NTT dan seluruh masyarakat NTT, Gubernur Melki menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam berbagai aksi solidaritas bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Jumlah donasi yang terkumpul hingga tanggal 24 Agustus 2026 pukul 18 WITA sebesar 1 miliar 112 juta rupiah.
2: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
1: Menurut Gubernur Melki, Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores bukan sekedar rangkaian penutup pameran pembangunan tahun 2026. Lebih dari itu, menurut Gubernur NTT, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa kekuatan NTT bukan hanya terletak pada potensi ekonomi dan pembangunan, tetapi juga pada solidaritas, persaudaraan, kepedulian, dan semangat gotong royong melalui acara penutupan pameran di Kota Kupang. Bukan sekedar untuk pembangunan di NTT, tetapi kita juga memberikan donasi yang maksimal untuk saudara-saudara kita di Flores. Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi Mandala, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian hingga hari ke-9. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,363 miliar rupiah lebih.
3: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah. Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
1: Menurut Gubernur Melki, geliat ekonomi tersebut merupakan salah satu simbol ketangguhan masyarakat NTT. Namun pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Gubernur Melki menegaskan bahwa pembangunan daerah termasuk penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial, para relawan serta seluruh

0: Ia berharap pemerintah tersebut, pameran tersebut tidak hanya dikenang karena kemeriahan dan berbagai capaian pembangunan yang ditampilkan, tetapi juga karena di tengah ujian yang dihadapi NTT, masyarakat tetap memilih untuk hadir, bekerja, berbagi, dan saling menguatkan. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Grup bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan.
1: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan ND pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagakeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
2: Hari ini saya menyambut bantuan untuk
3: serta kelancaran
2: masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak kemarin. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagakeo dan di Marpokot, dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada, dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi, sehingga tidak salah yang harus kita siapkan, seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
1: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapas DAP serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: PT Filosi Exider Inovasi bersama Erlex Foundation menyalurkan bantuan sembako tahap pertama bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika untuk selanjutnya didistribusikan kepada sejumlah titik lokasi yang terdampak gempa. Penyaluran melalui pemerintah daerah dilakukan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data dan kondisi di lapangan. Direktur PT Filosi Exider Inovasi Erwin Alexander Gilbert Mauk mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Filosi dan Erlex Foundation terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.

Menurut Erwin, bantuan tahap pertama ini merupakan bagian dari kepedulian yang akan terus dipantau perkembangannya. Filosi bersama Erlex Foundation berencana melihat kebutuhan masyarakat ke depan sebelum menentukan bentuk bantuan berikutnya. Erwin berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi situasi bencana. Sementara itu, Petrus Poling Wairmahing selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Filosi Exider Innovasi dan Erlex Foundation yang telah ikut meringankan beban masyarakat terdampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Petrus menjelaskan, saat ini bantuan dari pihak ketiga dapat disalurkan melalui BPBD agar proses pendistribusian dapat dilakukan secara lebih terorganisir melalui pemerintahan, kecamatan, dan desa. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama di tengah kondisi pasca bencana. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena pimpin Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores di Malam Penutupan Pameran Pembangunan NTT Senin 24 Agustus 2026. Terkumpul 1 miliar 112 juta rupiah. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik pilihan Anda dan pendengar. Sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

ngopi, ngopi, ngopi. Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Eh Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan wifi dengan bijak

0: Ya, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat Bapak, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Baik-baik saja hari ini.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini, Bapak. Dan yang kedua ada Camat WWA Timur, Bapak Timotius Belero SS. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi.
0: Iya, salam sehat, Bapak.
2: Sehat-sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di RRI Sumbah hari ini, Bapak dan Dinar Bapak Camat dan pendengar. Sudah hadir kedua narasumber. Hari ini kita akan berbincang santai. Tetapi untuk pendengar yang ingin menanyakan sesuatu, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja, Bapak. Selamat datang di Sumbah, Sumbah Barat ya, Bapak dan Dinar hari ini. Sudah berapa lama nih di Sumbah kalau boleh tahu, Bapak?
1: Alhamdulillah saya kurang lebih 1 bulan, Mbak.
0: Sudah lama ya?
1: Sudah lama.
0: Oke, selamat datang di Sumba. Semoga menikmati Sumba ya, Bapak Camat ya, sudah asli ya, Sumba. Ya. Jadi sudah menikmati. Oke, baik pendengar, kita akan langsung saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini bagaimana sinergi TNI bersama masyarakat dalam membangun pembangunan pada hari ini. Pertanyaan pertama untuk Pak Dandim Sumba Barat Daya dulu
1: ya,
0: mungkin secara umum sebenarnya apa sih tujuan utama keterlibatan TNI dalam membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Sumba Barat Daya sendiri, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan Pak Camat. Yang jelas kita sebagai TNI kita hadir untuk masyarakat.

0: TNI Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Dalam hal ini Angkatan Darat ya Bapak ya.
1: Betul, Mbak. Izin,
0: untuk membantu pembangunan dalam masyarakat ini saat ini Bapak.
1: Kita di sini khususnya Angkatan Darat, kita membantu masyarakat seperti dengan yang di wilayah Kodi ataupun di wilayah khususnya semuanya di Sumba Barat Mbak ya.
0: Ya.
1: Kita membantu untuk air ataupun jembatan yang utamanya kita contoh jembatan.
0: Okay.
1: Tujuan utama Bapak Kasat untuk membangun jembatan kan itu untuk mempermudah masyarakat baik mereka bertani ataupun menyambungkan antara desa satu dengan desa yang lainnya.
0: Yeah.
1: Termasuk untuk terutama untuk anak-anak sekolah yang semula mereka bisa nyebrang ataupun bisa beraktivitas ke sekolah dengan melewati berbagai rintangan sungai ataupun jembatan gantung dan lainnya, kita hadir untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Bersama Pak Camat dan orang kampung sana bekerja sama berkolaborasi dengan orang kampung sehingga kita bisa membuat jembatan yang mempermudah masyarakat ataupun anak sekolah untuk berangkat sekolah ataupun yang lainnya bercocok tanam dan bekerja antara desa satu dengan desa yang lainnya.
0: Oke. Okay. Ya. Seperti program teritorial ya disebut seperti
1: betul,
0: itu
1: Mbak.
0: Ya Bapak ya.
1: Baik betul Mbak.
0: Okay.
1: Betul betul sekali.
0: Berarti jembatan air bersih.
1: Air bersih.
0: Kalau MBG dapur MBG Bapak?
1: Bisa Mbak, dapur MBG itu kan tujuan kita kan untuk di mana-mana, walaupun kalau kita bicara luar negeri, di luar negeri sana juga ada MBG. Itu kan untuk mencerdaskan ataupun karena anak-anak kita ini harus butuh gizi, gizi yang utama. Karena tanpa ada gizi yang utama, mereka akan berpikirnya ataupun jangan sampai menjadi stunting.
0: Betul, betul Bapak.
1: Untuk karena mereka apapun ceritanya mereka generasi kita penerusnya.
0: Untuk mewujudkan 2045 generasi emas ya.
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah banyak ya pendengar pemirsa kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat 1612 ya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Air bersih, jembatan, membantu anak sekolah dan dapur MBG seperti itu. Banyak sekali ya program teritorial yang sudah dilaksanakan.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Sudah hadir juga hari ini Camat ya. Tempat kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah, masyarakat itu selalu harus bekerja sama. Selamat pagi Bapak Timotius ya, saya
2: selamat siap, pagi.
0: Baik Bapak, menurut Bapak sebagai Camat Pewa Timur, apa sih, bagaimana program apa yang paling dibutuhkan untuk mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat Bapak saat ini di wilayah kecamatan? Ya.
2: Baik, selamat pagi.
0: Ya, pagi
2: seluruh pemirsa. Sebelum saya ke sana, saya selaku Camat Wilayah Timur menyampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
0: Okay.
2: Semoga tetap jaya, TNI bersama rakyat. Yang kaitan dengan apa yang disampaikan, kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat yang menjadi mendesak atau prioritas di dalam kehidupannya itu tentunya air minum, jalan, jembatan, sekolah, kesehatan. Nah, ini kalau berbicara Wajah Timur ini topografinya turun naik juga, gitu. Sehingga dia ada bentaran sungai yang panjang,
1: Pak
2: Tandim, dan ini masyarakat ada yang ada di sebelah kali, ada yang ada di sebelah, sehingga memang harapan saya selaku camat kehadiran TNI ini luar biasa untuk membangun akses sarana ini untuk menghubungkan masyarakat yang ada di sebelah dengan yang sebelah. Dalam hal ini anak sekolah, melancarkan pendidikan di situ, terus juga transportasi untuk mengangkat produk-produk yang menopang kehidupan pertumbuhan ekonominya.
0: Kali
2: ini yang di sementara.
0: Berarti memang sekarang aksesnya sudah mudah ya,
2: akses,
0: jadi dapat menghubungkan masyarakat satu ke yang lain.
2: Untuk sementara terima kasih Pak Dandim bersama seluruh jajaran TNI.
1: Terima kasih Pak Camat.
2: Yang berbakti untuk tanah air ini.
1: Baik,
2: dan demi rakyat saya di Wajah Timur dan sementara mengerjakan

0: jembatan ya.
1: Jembatan
0: ya.
2: Oke, saat ini ya.
0: Sinyal jembatan.
1: Masih proses jembatan.
0: Nah, mungkin ya sudah masuk pada 60% ke atas ya lagi. Ya. 70 mungkin ya Pak Dani.
1: Sudah 80 Pak Camat.
0: 80.
1: Wow. Jadi sebelum tanggal 15 nanti 100% ya.
2: Nah, oke.
0: Okay. Ini yang dilakukan.
2: Oke, okay, baik. Luar biasa ya. Berarti memang sinergi antara TNI dan pemerintah itu terus berjalan seperti itu. Kalau menurut Pak Camat, masyarakat bagaimana? Apakah mendukung program yang dijalankan ini atau mereka membantu juga itu seperti apa? Dalam WW Timur ya, khususnya di WW Timur.
0: Masyarakat itu luar biasa mendukung dan mengharapkan itu bantuan demikian. Okay. Dan dalam pengerjaan infrastruktur jembatan ini, memang ada partisipasi masyarakat, masyarakat untuk demi kelancaran kegiatan ini,
2: gitu.
0: Sesuai keberadaan mereka di desa ya.
2: Iya, di desa mana kalau boleh tahu, Pak?
0: Ini kegiatan yang Pak Dandim TNI lakukan ini ada di Kecamatan Wijaya Timur, Desa Kadiwone.
1: Kadiwone.
2: Oh, Kadiwone.
1: Iya.
2: Oke. Bapak Dandim sudah hafal ya nama-nama.
0: Iya. itu jembatan ini dapat menghubungkan antara dua, selain Kecamatan Wijaya Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, bisa menghubungkan antara dua kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Sumba Barat.
2: Sumba Barat.
0: Sumba Barat. Jadi akses dia.
1: Iya, iya,
0: betul. Dari Desa Kadiwone nyambung dengan lurah. Lura ini di Wekarous itu.
2: Oh, Wekarous. Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti ya, Oke, memang berarti memang pendengar pemirsa memang sudah banyak ya kegiatan yang dilakukan dan sudah berjalan dan pastinya pemerintah daerah dan masyarakat itu mendukung seperti tadi jembatan di Kadiwone. Nah, kita lanjut ke Pak Dandim ini, Pak. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan program menunggal air bersih ini. Apakah memang saat ini menurut Pak Dandim sendiri sudah memberikan manfaat atau seperti apa? Kita mau tahu juga ini, Bapak. Sudah berapa titik mungkin jembatan, koperasi Merah Putih yang sudah dilaksanakan dan menunggal air bersih ketahanan pangan sudah berapa titik yang dilaksanakan Dandim 1629 Sumba Barat saat ini, Pak?
1: Iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Yang pertama, kita banyak program sih di Angkatan Darat khususnya. KDKMP, kemudian air bersih, kemudian jembatan, termasuk RTLH, termasuk yang rehab sekolah.
2: Iya.
1: Di situ ada setiap, kalau KDKMP, KDKMP dulu, Pak ya. KDKMP ada 155 untuk yang sudah kita kerjakan koperasi Merah Putih itu. Kemudian untuk sumur bor untuk air bersih itu ada 14 titik yang di wilayah Sumba Barat Daya. Terus kemudian untuk yang jembatan ada untuk sementara saat ini masih satu titik yang kemudian karena sebelum tanggal 15 nanti kita maksimalkan menjadi 100% sehingga nanti bisa kita launching bersama-sama dengan Bapak Kasat maupun Bapak Presiden. Yang jembatan nanti pada saat nanti mungkin Vicon. Untuk air bersih ini kemarin kami langsung meninjau di tempat yang 14 titik itu. Itu mereka begitu saya datang, mereka alhamdulillah sangat antusias dengan menyambut kedatangan kami dengan beberapa Babinsa termasuk Pak Camat juga di sana. Itu mereka sangat sangat berterima kasih dan sangat mereka sangat antusias ataupun menyampaikan dengan adanya air ini kampung kami menjadi air mempermudah mereka untuk baik memasak maupun mencuci pakaian ataupun kebersihan badan dan sebagainya itu. Karena sebelumnya mereka ke sungai ataupun kemana, ke apa itu, ke danau atau kemana
2: itu, sana. Kali ya,
1: kali itu. Nah, dengan ini yang ada 4 titik yang sudah 100% Pak. Nanti tanggal 15 besok ini kita launching dengan Bapak Kasat dan airnya sudah mengalir semuanya. Mungkin nanti besok Bapak Camat juga kita undang juga.
2: Oke, betul. Memang kalau di Sumba ini sumber air memang banyak, Pak, tapi belum tentu kebersihannya. Jadi hadirnya ini mungkin antusias masyarakat itu sangat banyak karena mereka menantikan kereta air bersih ini. Oke, berarti sudah banyak titik ya, Bapak, ya saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih baru
1: yang sekarang 155 semuanya on progress. 15 titik sudah 100%. Mungkin nanti minggu ini nambah lagi. Mereka nanti mereka juga bilang apa namanya, dengan adanya operasi Merah Putih sehingga mereka bisa apa istilahnya, bisa belanja ataupun mempermudah. Itu kan operasi desa, Pak.
2: Iya, oke.
1: Karena satu desa nanti kita lengkapi dengan truk. Truk Merah Putih fungsinya untuk membantu desa-desa tersebut apabila boleh kita digunakan
2: untuk investasi ya.
1: Iya, boleh, boleh.
2: Oke. Iya, kalau di Sumba Barat juga baru satu yang di launching sepertinya sampai saat ini atau dua seperti itu. Jadi memang masih proses ya kalau kooperasi Merah Putih.
1: Di tempat kami 11 titik, Mak, yang sudah nanti launching nanti.
2: Oke, luar biasa. Jangan lupa nanti kirim ke RRI ya, kita informasikan. Oke. Oke. Pak Dadim, kalau kita berbicara tentang program ketahanan pangan ini, apa yang dilakukan di Sumba Barat Daya oleh TNI Angkatan Darat, Bapak, untuk mengatasi stunting dan lain-lain?
1: Ya, itu yang jelas yang dilakukan Sumba Barat Daya, kita memberikan arahan atau kemudian sosialisasi tentang bagaimana tentang makanan yang bergizi biar tidak terjadi stunting antara masyarakat. Karena stunting itu kan yang jelas dia kekurangan gizi, Mak. Kekurangan gizi dan sebagainya. Untuk ketahanan pangan yang kita on progress sekarang ini, kita dengan memberikan sosialisasi tentang pertanian, kemudian bahan-bahan pokok yang harus membantu masyarakat untuk menanam padi maupun berkebun yang lainnya. Itu di Kodim kami ada PKL anak sekolah yang kita ajari tata cara tentang pertanian. Ada 21 anak PKL.
2: Wow, luar biasa. Langsung diajari ya,
1: seperti itu
2: pertanyaan. Iya, karena itu berguna juga ketika mereka keluar dari sana ya. Oke, berarti memang sudah pendengar pemirsa ini banyak sekali ya, baik itu di Sumba Barat Daya, di semua daerah-daerah ya, dilakukan banyak kegiatan dari TNI Angkatan Darat ini yang membantu kita masyarakat itu semakin mudah dan mendapatkan air bersih, akses jalan semakin mudah seperti itu. Nah, Pak, kita penasaran dengan program TMMD dan Karya Bakti itu, boleh dijelaskan Bapak itu seperti apa? Kita masyarakat awam ya, belum terlalu
1: Program TMMD itu sebenarnya program rutin, Pak. Program rutin kita Kodim yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Artinya kan TMMD itu Tentara Manunggal Masuk Desa. Yang fungsinya untuk perbaikan desa-desa tertinggal yang apa, contoh bisa berbagai macam bentuk, bisa membuat jalan, bisa membuat jembatan, bisa membuat gorong-gorong air, bisa membuat RTLH, rumah tidak layak huni, bisa kita bangun. Nah, itu program TMMD. Nah, di situ nanti kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, Kadis PU dan sebagainya. Nanti kita mana kampung atau desa mana yang harus kita perbaikan dengan termasuk dengan Pak Camat, nanti kita berkolaborasi di sana. Itu untuk yang program TMMD. Karena itu merupakan program rutin pemerintah daerah dengan TNI.
2: TNI Angkatan Darat. Itu ya. Seperti itu.
1: Terus,
2: ya kalau TMMD. Karya Bakti
1: yang
2: sama
1: untuk
2: ya.
1: Karya Bakti itu kan untuk saat ini kita buat Karya Bakti skala besar. Itu nanti kalau di wilayah Sumba daerah Sumba Timur maupun Sumba Barat ada karya bagi skala besar, itu bisa seperti hampir sama, Pak, dengan TMMD. Bisa buka jalan, bisa buat jembatan juga bisa. Itu karya bakti skala besar.
2: Berarti kan memang secara keseluruhan
1: seperti
2: TMMD dan karya bakti. Baik, kita ke Pak Camat lagi nih, Pak Timotius. Selama mungkin berjalannya program yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat Sumba Barat Daya ini, menurut Bapak apa sih menjadi tantangan pemerintah kecamatan dalam menjaga hasil pembangunan nanti jembatan itu agar dia tetap berfungsi setelah program ini berlangsung, setelah di launchingnya nanti tanggal 15? Apa yang akan Pak Camat lakukan dan masyarakat?
0: Yang pertama, kita selaku pemerintah kecamatan, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat jembatan ini, sehingga mereka menyadari bahwa kehadiran sebuah sarana perlu di perhatikan, dirawat
2: ya, betul.
0: Nah, untuk jangka panjang dan ini untuk anak cucu juga,
1: betul.
0: Pak. Ini bukan hanya kita saat ini.
2: Iya, betul.
0: Jadi perlu itu. Mungkin itu yang kita lakukan terus, sosialisasi.
2: Oke. Nah, kalau dari Pak Dandim sendiri nanti setelah jembatan itu dibangun, apakah tetap ada pengawasan dari TNI Angkatan Darat Sumba Barat Daya itu seperti apa, Bapak, untuk memastikan ini program ini akan tetap berlanjut, akan tetap terjaga terus?
1: Ya, terima kasih, Pak. Yang jelas sama dengan Pak Camat ya. Kita dengan adanya program jembatan dan sebagainya itu, kita selalu sebagai Kodim yang kita juga menangani wilayah tersebut, kita tetap melaksanakan perawatan ataupun pemantauan terhadap jembatan tersebut. Yang penting seluruh masyarakat Sumba Barat Daya ini, yang penting semuanya harus berkolaborasi atau bekerja sama, saling merawat, Mbak.
2: Semua
1: kegiatan kalau tidak kita rawat ataupun tidak bekerja sama, tidak akan berhasil. Contoh kayak TNI kan bekerja sama dengan masyarakat, antusias dengan pemerintah saling mendukung, itu akan berhasil. Semua kegiatan akan menjadi sukses. Kayak jembatan, air dan sebagainya, termasuk pompa hidran, itu kalau dirawat tetap sampai dengan saat ini tetap berfungsi,
2: berjalan,
1: berfungsi berjalan.
2: Luar biasa. Dibutuhkan kolaborasi.
1: Itulah bagusnya masyarakat sini juga. Mereka sadar diri juga. Jadi dengan perbantuan seperti itu, mereka juga merawat, membersihkan. Mungkin bisa dicek yang pompa hidran itu masih berfungsi juga
2: sampai sekarang. Luar biasa. Karena memang kita harus sadar ya, masyarakat ya, ketika dibantu itu kita harus menjaga program-program itu, karena untuk memang kita sejahtera dan kita mudah melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu.
1: Oke,
2: Pak Dandim, kita mau tahu selama satu bulan di Sumba Barat Daya, apa sih tantangan yang Bapak hadapi ya dalam menjalankan berbagai program-program ini, Bapak? Karena baru satu bulan ini.
1: Ya, sebenarnya masyarakat Sumba Barat Daya ini baik-baik, Pak. Baik-baik. Artinya dengan datangnya kami di lokasi tempat bekerja, mereka juga menyambut. Wah, Pak Nadim datang dengan rombongan, mereka menyambut dengan baik. Ya, tantangan-tantangan kita harus sabar. Sabar untuk sabar memberitahu, sabar mengajak, menghimbau. Ini loh yang harus kita kerjakan. Tolong nanti sudah jadi dirawat, karena ini untuk seperti sama Pak Camat tadi, untuk anak cucu kita bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita harus mengajak, menghimbau masyarakat seluruhnya itu bahwa pentingnya sarana prasarana untuk umum ini penting untuk kita semua. Intinya kita harus tidak boleh arogan, tidak boleh sok-sokan jadi oh ini loh saya aparat, gak boleh seperti itu juga. Jadi kita di Sumba Barat Daya ini dengan saya sudah sampai jauh, Pak, sampai Kodi, sampai WWE, sampai Kadewone, sampai ke daerah mana itu, Pak. sudah titik-titik sana. Tapi saya dengan adanya masyarakat datang itu juga, mereka juga welcome dengan adanya
2: program-program
1: seperti itu.
2: Itu kalau dari Pak Dandim. Kalau dari Pak Camat ini, tantangan yang dihadapi selama mungkin program dari TNI Angkatan Darat ini berjalan, apa sih yang Bapak hadapi saat ini?
0: Ya, tantangan yang dihadapi saat ini, kehadiran ini, tidak seluruh masyarakat, warga masyarakat itu mengambil bagian untuk berpartisipasi. Memang tentunya kita selaku pemerintah perlu memberi support terus, edukasi, bagaimana keterlibatan, sehingga sinergi antara pemerintah, TNI, dalam membangun daerah ini. Tidak harus satu-satu, dalam kebersamaan.
2: Itu memang terjadi, makanya pada dibilang harus sabar ya.
1: Harus sabar,
2: Tidak boleh arogan, tetap memegang teguh.
0: Masyarakat kita ke Wijen Timur ini, ya mungkin beda kota-kota maju ya.
1: Betul.
0: Kan lebih banyak ya, semangatnya itu masih kurang.
1: Kalau
0: orang sakit bilang diberi vitamin dulu. Semangat gitu.
1: Iya, Pak.
0: Itu yang saya harapkan juga dengan kehadiran TNI bersama masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat menyadari bahwa kehadiran ini tidak hanya memberi sarana prasarana, tapi ada edukasi pendidikan di situ untuk merubah mental ini kita ini lebih maju dari dari kemarin.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul bang.
2: Oke luar biasa. Karena benar pemirsa Pak Dandim ini SPD MPD ya.
0: Ya kan guru.
2: Sebenarnya guru ini.
0: Cocok yang ngajar.
2: Jadi boleh diberikan sedikit pendidikan seperti itu. Oke baik. Mungkin Pak Dandim selain program teritorial selama Bapak memimpin sebagai Dandim 1629 di Sumba Barat, apa sih yang Bapak lakukan mungkin untuk menjaga keamanan di Sumba Barat Daya agar tetap aman seperti itu?
1: Untuk menjaga keamanan yang jelas kita ini Mbak, apa namanya, ya kita harus dengan masyarakat itu kita harus saling menyapa.
2: Oke.
1: Saling menyapa, terus kemudian dimanapun berada kita harus berbuat baik.
2: Oke.
1: Karena kita harus tahu situasi dan kondisi geodemokomsos yang di sini. Okay. Nanti kalau nanti kita tidak bisa kita samakan dengan kota lain, tidak bisa. Jadi kita harus tahu, oh modelnya seperti ini. Kita harus berarti saya harus itu tadi lebih sabar,
2: menyesuaikan lebih
1: menyesuaikan.
2: Ya,
1: menyesuaikan. Okay. Nanti karena tidak semua kota ataupun kampung sama, sehingga kita, oh maunya saya harus gridnya 100 segini. Oh ternyata di suatu tempat harus berarti harus stuck di sini. Jadi tidak bisa kita samakan dengan maunya kita.
2: Okay.
1: Sehingga kita, tapi selama saya di sini juga enggak ada masalah. Artinya baik-baik saja.
2: Baik-baik saja. Okay,
1: pagi Selasa saya lari dengan anggota di keliling daerah Sumba itu dekat Kodim itu juga mereka ada yang ikut lari, ada yang nyapa kita juga.
2: Iya, berarti lebih dekat sebenarnya dengan masyarakat.
1: Iya, seperti itu.
2: Luar biasa. Berarti ini baru pertama kali Bapak di Timur atau sebelumnya sudah pernah bertugas di?
1: Kayaknya baru pertama ini.
2: Baru pertama ketemu kita orang Timur ya Bapak ya. Sudah jadi umbu ini Bapak. Umbu. Oke, berarti memang sudah banyak sekali ya. Seperti tadi kita sudah melihat sinergi dengan TNI Angkatan Darat. Khususnya Kodim 1629 Sumba Barat bersama pemerintah itu berjalan dengan baik. Yeah. Kegiatan-kegiatan yang selalu didukung baik itu pemerintah daerah dan masyarakat seperti itu. Yeah. Mungkin di akhir dialog kita nih Bapak, saya mau tahu mungkin dari Pak Camat dulu ya nanti ditutup oleh Pak Dandim. Pak Camat, apa sih harapan dari Pak Camat sendiri terhadap kolaborasi seluruh unsur ini baik dari TNI dan pemerintah untuk kedepannya untuk program-program teritorial dari TNI Angkatan Darat Sumba Barat Daya?
0: Ya, baik. Harapan-harapan saya selaku pimpinan kecamatan, tentunya pertama lewat kesempatan ini saya mohon Bapak Presiden lewat Panglima TNI sampai Dandim, sehingga selalu hadir bersama masyarakat dan memberi bantuan lewat sarana prasarana yang masih kurang. Tentunya wilayah Jawa Timur ini Bapak Dandim itu daerah ujung timurnya Sumba Barat Daya. kita ada ujung timur. Nah, masih banyak harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena daerah ini.
3: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 14.32 menit dan pendengar kita akan masuk dalam program acara di siang hari ini di Pro Dangdut dan yang akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 15.00.
4: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 15.00, dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Gubuk Bambu.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksi

Sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

0: Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.
1: Mix by mix of non-stop dance.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 16.00. Pendengar, kita saat ini masuk dalam program acara Ragam Musik dan Informasi, dan pendengar akan selalu temani dengan Ragam Musik dan Informasi.
1: Nih. Kakak ibu boleh.
2: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
2: Oke, silakan selanjutnya ibu.
3: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
2: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
4: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
2: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria, dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
1: Ini sudah bulan ke-5.
2: Oke, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria, dan Kak Jervin. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan, Kak.
1: Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
2: Okay.
1: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
2: Yeah.
1: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
2: Yeah.
1: Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu kami menjangkau anak-anak.
2: Yeah.
1: Dan remaja dan komunitas. Mm-hmm. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang
2: Okay.
1: dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru.
2: Okay.
1: Yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga
2: Okay.
1: kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi.
2: Okay.
1: Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya dari mana, solusinya kita mau ngambil dari mana, ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan.
2: Okay.
1: Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya.
2: Okay.
1: Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan.
2: Okay.
1: Supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
2: Siswa, oke. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi awal program tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
2: Okay.
1: 2025 itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
2: Okay.
1: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
2: Untuk 50 guru saja.
1: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
2: Okay.
1: Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow, 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi.
2: Okay.
1: Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
2: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
1: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
2: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin? Dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
4: Oke.

0: itu kita ada yang namanya prenumerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan.
1: Okay,
0: kita betul. Juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentang otak itu punya seri miliaran sekali, apa ya Anda menanya namanya situ?
2: Sel.
0: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain.
1: Okay.
0: Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita. Mendongeng, seperti itu. Numerasi juga. Kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali, Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
0: Kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya, Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja kakak, misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunjuk angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu, lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7, kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan,
0: tersendiri.
1: Iya, gitu. Seperti Pak Kak Yuri bilang tadi, miskonsep ya yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK.
1: Iya.
2: Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.
1: Jadi,
2: saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program Guru Tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan.

0: kegiatan yang sudah saya ikuti semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Not excited ya. Yeah. Oke. Okay. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Mm. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada dua kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini, begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari SDN Wetana.
1: Wow.
2: Wetana, ini jauh sekali kak, jauh sekali.
1: Di mana ini kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Oke. Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan.
2: Ya. Jadi segitu dan effortnya beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
1: dan tidak pernah
3: betul,
1: bolong,
3: tidak pernah
1: itu
3: bolong.
1: Betul, ya?
3: betul.
2: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini, tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu, jadi kayak oh ternyata semangatnya seperti ini dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
2: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
0: Ya baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa itu. Kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
1: Okay.
0: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Okay. Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus, ini saya tidak boleh bolong dalam satu hari? Silakan Ibu.
0: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
1: langsung di ACC.
0: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
0: Ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti ini. Mendapatkan kayak vibes ini juga keluar.
1: Iya.
3: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu, sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga, ini mau jawab apa lagi?
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
2: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy. Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy, Sumba Bermain, yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru akan sekedar baca, lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang, dan tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
1: ya,
3: panjang sekali, anak-anak susah
2: panjang
3: tuh
2: sekali
1: mencerna, ya?
3: Mencernanya.
2: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya, dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu.
1: Wow.
2: Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Jadi ternyata ya, ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru, karena tidak semua berarti ya.
2: Betul.
1: Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
2: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Wow. Turun itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
2: Jadi,
1: Kak Jeffy?
2: Dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga storytelling. Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Dan di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya
1: visi-misi
2: yang
1: sama juga.
2: Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
2: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator, Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Oke, seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain mungkin.
2: Amin. Doakan ya.
1: Ini di fasilitator lagi Kak Juris nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani? Kan?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada satu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru? Kita melihat dari hasil pre-testnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
2: fondasinya,
3: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
3: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya, saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana, tidak perlu harus datang ke Waikabubagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin, ya.
3: Akan banyak informasi nih.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
0: Kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombelnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Siswa-siswa
0: ya, benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian di observasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali, ikut ikut pelatihan tangguh.
3: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
0: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadi 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat semangat lagi. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
3: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Yuri silakan.
3: Kalau dari saya mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
4: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyber, dan penyebaran hoax yang dapat merusak.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan donar sumber, satu fasilitator Kajuris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sama pada Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antar 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf,
3: 30. 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Gitu, untuk saya bisa lebih belajar lagi terus bahasa Inggris. Gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 5 bulan ya, 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu, mereka senang, dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak banyak belajar
0: iya.
1: Banyak-banyak belajar mengenai kegiatan guru tangguh ini ya. Terus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini. Anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi
0: okay.
1: Itu perubahan yang terbesar dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay. Walaupun dengan trik-trik yang kecil kayak macam kelas-kelas,
0: okay. Kelas-kelas,
1: yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah,
1: jadi
0: okay,
1: itu
0: okay.
1: Mungkin saya tertantang.
0: Oke, okay, gitu. Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru, yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir selalu. Okay. Kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir itu praktik paling baik karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi.
0: Okay.
2: Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang.
0: Okay.
2: Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali. Ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai.
0: Okay.
2: Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program.
0: Iya, kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa
3: langgar kali
2: ada yang langgar kali,
3: ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya.
3: Kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Oke, untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, okay. Sehingga bisa, jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus, yeah, untuk lebih tepat ke anak-anak kita. Karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke, gitu. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya, bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya, supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: dua sampai tiga
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada empat mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Saya kewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu, kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga ini dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar, aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut, karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu, ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, bosan, dan mereka juga kayak takut begitu, namanya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkan yaitu ternyata kalau saya tidak kreatif, maksudnya kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, pastikan saya punya perasaan. Kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, menanyakan perasaan anak itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti guru tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
3: Asyik.
0: Guru pintar. Guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you.
0: Yes.
1: Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang
0: beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam, lagipunnya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu.
0: Maksudnya
1: untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting, dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar, karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu, ini kita penasaran, kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program tangguh ini? Karena tadi ini pendaftaran ya.
1: Iya.
0: Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya, saya mencoba coba hal baru. Gitu. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya.
1: Jadi itu sih dari saya yang maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu.
1: Bermanfaat.
0: Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat-semangat ya, Kak Jervin ya.
3: Dan fun fact-nya, Tika, di awal kegiatan itu, saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya, dan Lamboya Barat, dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya, dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga, ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa oh iya ya, ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat.
4: FM 96,9 MHz, mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 17.00, dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu juga pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mengikuti Warta NTT Sore bersama RRI Atambua.
1: Terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Polda Nusa Tenggara Timur amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Lika Liku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Laporan Vence Zakarias, RRI Kupang.
2: Tersangka berinisial GF, salah satu admin di balik akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang dalam aksinya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI aplikasi chat GPT untuk membantu dan menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan foto yang diamankan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur. Lika Liku NTT berinisial GF tersebut diamankan terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE berupa manipulasi data serta pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol FX Irwan Arianto di Mapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam
3: melalui platform media sosial yaitu akun TikTok Lika Liku dan akun TikTok Nobita Irma Dewi Silverstar yang dibagikan juga kepada beberapa akun palsu lain-lain. Jadi kami sebutkan kepada rekan-rekan hasil daripada penelusuran atau tindakan yang dilakukan oleh Subdit Cyber, yaitu anggota kami Subdit 5 telah melakukan profiling, menganalisis informasi elektronik, data digital, serta serangkaian tindakan pendidikan lainnya.
2: Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, GF dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dengan pengungkapan kasus ini menjadi pesan bahwa di media sosial tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum. Dengan diamankan tersangka GF Subdit 5 Cyber di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami rangkaian aktivitas digital yang berkaitan dengan akun Lika Liku NTT Nobita Irma Dewi Silvester. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat teridentifikasi secara terang benderang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
1: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula, RRI Ende.
4: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagekeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
5: Hari ini saya menyambut bantuan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak gempa kemarin. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Kakio dan di Mapoko dan juga dua truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah untuk kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
4: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapasdap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
6: 4, 3, 2, 1. Ya.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan tidak layak untuk ditempati. Kondisi tersebut mendorong kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Kepolisian Resort Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu, ASN, serta masyarakat menggalang bantuan kemanusiaan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana di Pulau Flores. Polres Belu sebelumnya membuka posko penyaluran bantuan Peduli Flores di depan kantor Polres Belu. Posko tersebut menjadi tempat penerimaan, pendataan, dan pengumpulan bantuan dari personil kepolisian maupun masyarakat Kabupaten Belu. Berbagai jenis bantuan berhasil dikumpulkan dan bantuan kemanusiaan kloter pertama kemudian dilepas secara resmi dari halaman Mako Polres Belu. Pelepasan bantuan tersebut dihadiri Bupati Belu, Kapolres Belu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu, BPBD, dan personil Polres Belu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam aksi kepedulian tersebut. Ia berharap bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat, pemerintah daerah, serta ASN dan kepolisian dapat tersalurkan dengan baik serta benar-benar diterima oleh warga yang terdampak bencana. Menurut Bupati Wililai, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada

0: harapan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu 200 juta. Dan saya lihat laporan di Ibu Ansil, Dokter Ansila, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya kurang lebih ada 500 juta kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon ukuran dan bantuannya saudara kita.
1: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan untuk dikirim dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.
2: Kegiatan membuka posko di Polres Belu ini, kami bekerja sama dengan BPPD Kabupaten Belu, Pemkab Belu untuk mengakomodir dari yang pertama keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores.
3: Data banyak.
2: Untuk rincian dari jumlah total dari jenis bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok, dan untuk keperluan wanita juga ada pembalut yang tadi sudah dikumpulkan oleh personil Polwan, Polres Belu. Kemudian ada juga beberapa kebutuhan makanan seperti biskuit, minyak goreng juga. Dan dari beberapa masyarakat itu juga sudah ada yang memberikan bantuan pakaian yang masih layak pakai. Selain itu dari teman-teman Polwan, terakhir sebelum kloter pemberangkatan juga memberikan bantuan selimut untuk anak-anak maupun ibu-ibu yang membutuhkan di sana.
1: Selain bantuan dalam bentuk barang, jajaran aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Belu juga turut menggalang dana kemanusiaan yang berdasarkan informasi mencapai kurang lebih 450 juta rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di lokasi bencana. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
4: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
5: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Firang Ijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
6: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Tadi karenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri.

0: dan untuk kami, jadi biaya untuk Regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
1: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
2: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa. Karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
1: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
4: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki, tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rate. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
5: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
6: Iya tinggi.
5: Sampai berapa?
6: Ya kadang sampai belasan ribu, tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu sini di Batu Benau ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
4: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait, Desa Sarabau, Kecamatan Taiswetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Telepon TNK kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masa.
8: Itu jauh kan dari sini?
7: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
9: Tidak sampai 1 kilo.
7: Tidak sampai 1 kilo.
8: Itu biasanya selama berapa lama itu?
7: Ais, pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
4: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati TTU memberikan sanksi untuk 114 orang PNS dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapat sanksi berat. Laporan kontributor TTU, Steph Kosan.
10: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU, Joseph Valentinus de la Sekebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan Kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penyatuan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
11: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Ya, 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
10: Bapak, untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
11: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan. Nah, ringan ini, sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, hari ini mungkin awam bagi ASN di situ, sehingga kita boleh berlakukan, sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib ke depan.
10: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika-Liku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Lika-Liku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Intikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti rekan Fongki akan temani Anda untuk sore hingga malam hari. Dan sampai di sini tugas saya Sony temani Anda di kesempatan hari ini 25 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar. Jumpa kembali bersama Dewita Fongkilete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Dan nanti pendengar di pukul 17 lebih 47 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

scroll media sosial begitu ya, atau mungkin pekerjaan itu sebenarnya sudah ada di depan mata tapi kotong merasa sonde ada mood, mau mulai mah takut salah, ya pernah gagal atau pernah dikritik, akhirnya muncul pikiran aih nanti saya baru kotong kerja. Nah hari ini kotong mau bahas kebiasaan yang mungkin pernah dilakukan hampir semua orang, yaitu menunda pekerjaan. Yang menarik, menunda pekerjaan ini ternyata sonde selalu sesederhana karena seseorang malas begitu ya. Tapi ada yang menunda karena sonde punya motivasi, ada yang takut hasilnya sonde sempurna, ada yang masih terpengaruh pengalaman gagal ataupun kritik, ada juga yang kehilangan fokus karena terlalu banyak gangguan. Jadi pendengar Pro 1 hari ini mungkin mari kotong jujur dengan kotong pung diri sendiri gitu ya. Apa yang sebenarnya membuat kotong sering menunda pekerjaan? Apakah biasanya itu karena sonde ada mood? Karena takut salah? Karena pernah gagal? Atau karena gara-gara HP? Ya silakan pilih dari 4 pilihan itu. Anda yang paling sering membuat Anda tunda pekerjaan itu karena apa? Boleh ya kirimkan komentar Anda, pendapat Anda di line telepon 0380-8254-44 atau 8631152. Dan juga bisa di line WA 0811-3820-9440. Kita tunggu komentar-komentar Anda, pendapat-pendapat Anda dari sekarang begitu ya. Silakan Anda bisa berkomentar.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang. Jadi, pendengar, kita mulai dari kalimat yang sangat sederhana gitu ya. Kitong pasti pernah mengalami yang namanya nanti sabar kotong kerja. Kalimat ini kelihatannya biasa begitu ya. Tapi kalau terlalu sering kotong lakukan, pekerjaan bisa menumpuk dan akhirnya membuat kotong jadi stres. Nah, misalnya ada tugas di hari Senin, hari Selasa bilang masih ada waktu, hari Rabu bilang besok saja. Ketika Kamis itu mulai panik, hari Jumat akhirnya dikerjakan buru-buru. Dan pertanyaannya, kenapa kotong bisa tahu bahwa pekerjaan itu penting tapi malah memilih untuk menundanya? Ya, jadi menurut Anda pendengar, apa hal yang paling sering membuat Anda menunda sebuah pekerjaan? Beta masih tunggu pendapat Anda di malam ini. Yang ingin berkomentar silakan di line WA 0811-3820-9440. Ya, sama Kak Wati di Perumnas. Selamat malam Kak Wati. Menurut Kak Wati, hal yang membuat sering menunda pekerjaan itu karena merasa tidak mood ya. Ya, begitulah. Jadi memang ketika mood datang, mood tidak datang, begitu ya, kadang-kadang buat ketong jadi sonde, apa, kalau moodnya tidak mood, misalnya sonde ada, begitu. Otomatis ketong kerja jadi malas-malasan, begitu ya. Kemudian tidak fokus, dan pada akhirnya bilang besok lagi, tunda lagi, tunda lagi. Nanti H-1 baru ketong mau kerja, begitu ya. Karena biasanya ketong, ya, kadang-kadang memilih paling enak tuh kerja kalau pas mau hari, begitu ya. Padahal sebenarnya kalau dikerjakan jauh-jauh hari pun kota masih punya banyak waktu untuk beristirahat dan lain sebagainya. Terima kasih buat Kakak Wati di Perumnas yang sudah bergabung.

0: bayangkan jika malam tiba-tiba gelap. Bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama suka masak capek-capek. Mau buang begitu, Sa?
1: Beta sukinyang, nah, Mama.
2: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sonde bisa makan, karena sonde ada makanan, nah.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk Anda yang tadi sempat memilih pilihan yang pertama itu karena tidak mood atau tidak tertarik, ya memang ada kalanya pekerjaan sebenarnya harus diselesaikan, tapi karena kotong merasa bahwa son ada mood, akhirnya pekerjaan ditinggalkan, menunggu mood datang gitu ya. Masalahnya kalau kotong selalu menunggu mood, ya pekerjaan bisa semakin lama tidak selesai. Karena itu salah satu pertanyaan penting adalah, apakah kotong harus menunggu motivasi muncul dulu baru kotong mulai bekerja, atau justru mulai bekerja agar motivasi itu muncul gitu ya. Ya bisa jadi masalahnya bukan karena kotong sudah mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, kotong hanya terlalu lama menunggu perasaan yang tepat untuk memulainya. Adakah pilihan-pilihan yang lain yang mungkin Anda sempat lewatkan begitu ya? Kira-kira hal apa yang sering membuat Anda menunda pekerjaan? Boleh ya, langsung saja Anda berikan komentar di situ, di line telepon, WA, dan juga SMS. Sambil itu, mungkin di radio Anda mendengarkan sayup-sayup suara, ya, suara musik di RRI Kupang. Ya, itu berkaitan dengan kegiatan yang besok, ya, kotong akan laksanakan kegiatan konser Amal Merah Putih. Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam, bertempat di pelataran halaman kantor RRI Kupang dari tanggal 26 sampai 28 Agustus. Ya, jadi selama 3 hari ada berbagai kegiatan yang disuguhkan dalam pagelaran seni dan budaya, sekaligus mengumpulkan amal untuk korban gempa yang ada di Pulau Flores. Nah, tidak hanya itu, pendengar, Anda juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Konser Amal Merah Putih ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme, dan mari rayakan semangat Amal Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Konser Amal Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus dalam penggalangan amal, ya, aksi sosial dalam rangka mendukung bersaudara yang ada di Pulau Flores.

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Jola, Rayu. Ku diam membisu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, dan peringkat Pro 1 malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Nikmat Yang Sengsara, produksi RRI Banten.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu udah tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham gak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: siapa gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
5: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
5: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
5: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
5: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
5: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Zense Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September mendatang. Untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun juga berupa barang yang bisa diantarkan ke RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki nomor HP 0852 3927 5950.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan Kotong masih bahas begitu ya soal Kotong punya topik apa yang sebenarnya membuat Anda sering menunda pekerjaan. Ya, jadi pendengar, ada yang sebenarnya mampu mengerjakan sebuah tugas tapi justru menundanya karena berpikir bagaimana kalau hasilnya jelek, kalau beta salah ke mana, terus bagaimana kalau orang lain son suka. Ya, akhirnya karena terlalu banyak berpikir tentang kemungkinan buruk, pekerjaan justru tidak dimulai. Padahal kesalahan bisa diperbaiki, pekerjaan yang belum dimulai ini tidak bisa diperbaiki. Ada yang sudah bergabung dari beberapa yang sudah masuk ini pollingnya sama gitu ya, memilihnya karena memang tidak punya mood ya. Ini ada Kamedi, kemudian ada Triple X memilih hal yang sama ya. Jadi kebanyakannya itu karena memang sonde Anda mood untuk mengerjakan begitu. Jadi sebenarnya kalau memang Kotong pernah berpikir sonde punya mood begitu ya, ada hal yang sebenarnya mungkin Kotong berpikir karena takut gagal, karena dulu-dulu pernah dikritik, takut hasilnya son sesuai, atau pernah berusaha kemudian dapat kritik yang cukup keras. Pengalaman seperti itu membuat orang jadi ragu untuk mencoba lagi ya. Dan ketika mendapat tugas yang serupa, muncul pikiran yang sampai gagal ulang lagi. Akhirnya pekerjaan ditunda, bukan karena sonde mau sih, tapi karena memang ada rasa takut yang mengalami kegagalan yang sama. Jadi pendengar, pernahkah Anda mengalami kegagalan yang membuat Anda takut untuk mencoba lagi? Atau ada hal-hal lain yang sebenarnya membuat Anda jadi misalnya menunda sebuah pekerjaan? Silakan layan telepon Mas Beta buka untuk Anda di nomor 0380825444 atau 8431152.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Apakah kamu

Ya, pendengar, lantas dari penundaan-penundaan yang ketong lakukan gitu ya, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba, yaitu kita bisa melakukannya buat target waktu, tentukan waktu khusus untuk bekerja. Dan misalnya pada saat kerja ya, kita mungkin bisa hilangkan dulu notifikasi yang sudah penting, begitu ya, biar HP tidak menjadi biar HP tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian mulai dari sesuatu yang sederhana ya, yang pastinya ketika sudah ada gerakan-gerakan yang pastinya itu bisa buat kotong untuk memulai segala sesuatu ya. Setelah itu pendengar, ketika menyelesaikan pekerjaan, berikan waktu untuk istirahat ataupun melakukan aktivitas yang katong sukai. Itu dia beberapa hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Terima kasih ya buat Anda yang sudah bergabung hari ini melalui polling. Kebanyakan dari polling hari ini memilihnya karena tidak ada mood begitu ya. Jadi pendengar, mulai dari hal-hal yang kecil ya, mungkin 5 menit di awal, mulai dari satu langkah kecil, karena pekerjaan yang belum dimulai itu tidak akan pernah selesai. Dan seperti kata orang ya, kalau kotong bisa kerjakan hari ini, kenapa harus menunggu sampai besok. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut polling, berbagi cerita juga pengalaman juga. Semoga setelah program ini bukan hanya pekerjaan yang selesai, tapi juga kotong semakin mengenal alasan dibalik kebiasaan kita sendiri. Selamat malam, dan pendengar, jangan lupa sebentar di pukul 20 Anda bisa mengikuti Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Publik padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Wairabing Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Iya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Dari dengan persetujuan
5: Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini Rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: tuntutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan PMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan PMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
1: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
2: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
0: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
5: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
4: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
5: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki

0: memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
1: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
0: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
3: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
5: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
3: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
6: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Maragub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
7: Sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
8: Beberapa program kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan maupun sebelumnya.
6: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di NTT terus berdatangan. Kali ini TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal Rumah Sakit KRI Dr. Suharto 990 untuk membantu pelayanan kesehatan warga sekaligus memenuhi kebutuhan oksigen di lokasi terdampak. Kapal ini tidak hanya jadi tempat pemeriksaan dan perawatan pasien, di medis TNI Angkatan Laut juga memberikan obat-obatan dan berbagai kebutuhan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan sejumlah pasien sudah menjalani tindakan operasi langsung di dalam kapal rumah sakit tersebut. Operasi dilakukan oleh tim medis TNI AL yang terdiri dari dokter-dokter yang profesional.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Sun.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Informasi terus kami hadirkan untuk Anda, di mana perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan nelayan yang terdampak gempa di NTT terus dilakukan. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sekarang sedang melakukan pendataan dan juga pengecekan kondisi nelayan, ABK, kapal dan juga alat tangkap sampai pada fasilitas perikanan yang terdampak. Nah, juru bicara KKP Ayu Rahmawati bilang pendataan ini penting supaya pemerintah bisa tahu secara jelas berapa banyak masyarakat yang terdampak, jumlah pengungsi dan kerugian usaha yang dialami.

0: salam buat Papa Nuban ya.
1: Ya kakak.
0: Salam buat Papa Nuban.
1: Yang Bapak Aung juga.
2: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.
3: Bapak, ketumpu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
4: Biar sudah, namanya anak muda deh.
3: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
4: Kok memang itu ada hubungan, mama?
3: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
4: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Kotongko?
3: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng dong.

pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi Dialak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, dan Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga 10 September mendatang. Untuk yang ingin mendonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, dan juga untuk barang-barang bisa diantar langsung ke kantor RW Kupang, Jalan Tompelon nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi di nomor HP 085-239-27-5950. Asing korong sama

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi untuk Flores dari Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Senin kemarin, tanggal 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA.

0: mana habis, Li?
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: IKUPAN, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkenalkan

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu.

0: Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu dengan judul Meningkatkan Serada dan Bakti dalam Kehidupan Sehari-Hari yang akan disampaikan oleh Penyuluh Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Bu Ayu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Mutiara Pagi RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asengkerta waranugraha beliaulah, kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian

kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami semangat tatwam asi, sehingga dalam suka maupun duka, kita senantiasa saling menolong, peduli, dan menguatkan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Inilah doa dan harapan kami, semoga kita selalu berada dalam kedamaian. Semangat pagi, mutiara pagi, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman dan Bapak Ibu Umat Sedharma, dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi agama Hindu dengan tema meningkatkan sraddha dan bhakti dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran Hindu, sraddha berarti keyakinan atau kepercayaan yang teguh kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan ajaran-ajaran Dharma. Sementara itu, bhakti merupakan rasa hormat, cinta kasih, dan pengendalian yang tulus kepada Tuhan, sesama kita sebagai umat, serta seluruh ciptaannya. Sraddha dan bhakti merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keyakinan tanpa diwujudkan melalui perbuatan akan menjadi kurang bermakna. Sebaliknya, perbuatan yang baik akan semakin kuat apabila dilandasi oleh keyakinan yang benar. Pendengar mutiara pagi, saudara-saudari dimanapun berada, di dalam panca sraddha kita diajarkan untuk meyakini adanya Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Keyakinan ini hendaknya tidak hanya kita pahami secara teori, tetapi juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama, bhakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa tidak hanya dilakukan ketika berada di pura atau ketika melaksanakan persembahyangan. Bhakti dapat diwujudkan melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Salah satu contoh adalah melaksanakan Trisandya, bersembahyang dengan tulus, serta melaksanakan yajna sesuai dengan kemampuan. Namun, bhakti juga dapat diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua, membantu sesama, dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ajaran Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, dapat menjadi pedoman bagi kita dalam meningkatkan sraddha dan bhakti. Kita hendaknya selalu berusaha berpikir positif dan tidak menyimpan kebencian. Dalam berkata-kata, kita harus menghindari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Dalam perbuatan, kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan Dharma. Dengan demikian, kehidupan beragama bukan hanya terlihat dari seberapa
sering kita melakukan persembahyangan, tetapi juga dari seberapa baik perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk bakti yang sangat penting adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Orang tua telah memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengorbanan yang begitu besar kepada kita. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan di dalam rumah, mendengarkan nasihat-nasihat dan

0: perbedaan, menjaga kerukunan, dan tidak menyakiti makhluk lain, sesungguhnya kita sedang menjalankan nilai-nilai Dharma. Kemudian yang ketiga, pada zaman seperti sekarang ini, kita menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat. Tetapi, juga kita dapat membawa pengaruh negatif apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, Sraddha dan Bhakti harus semakin kita kuat. Kita harus mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menyebarkan berita-berita yang bohong atau sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan. Generasi muda Hindu khususnya harus mampu menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan-perkembangan di zaman seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi boleh kita ikuti, tetapi kita harus ingat nilai-nilai Dharma jangan sampai kita tinggalkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama, dan semoga kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
1: Ya, pendengar, kita baru saja mendengarkan apa yang telah disampaikan mengenai topik yang tadi ya sudah disampaikan juga kepada kita untuk Mutiara Hindu, bagaimana meningkatkan Sraddha dan Bhakti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau implementasinya nih, Bu Ayu, secara real ya, secara nyata begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, buktinya untuk meningkatkan itu seperti apa?
0: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada, bagaimana cara meningkatkan implementasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya adalah dengan rajin bersembahyang, melaksanakan trisandhya, mempelajari ajaran-ajaran agama, menghormati orang tua seperti tadi saya jelaskan, menghormati orang tua, menghormati guru, membantu sesama, serta membiasakan diri berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah rajin bersembahyang, rajin bertrisandhya. Itu trisandhya kalau kita di dalam Hindu adalah 3 kali dalam sehari-hari. Yaitu yang pertama jam 6 pagi, siang harinya bisa jam 12, lalu di sore hari kembali jam 6 kalau jam atau jam 7. Nah, bila mana tidak sempat 3 hari dalam sehari, bisa kita lakukan sesempat mungkin. Ada waktu kita sedikit, kita bisa meluangkan waktu kita menghadap kepada Tuhan. Ya, paling tidak kita bisa melaksanakan puja trisandhya itu. Biar bagaimanapun, kita selalu bersyukur. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dengan cara bersembahyang dan bertrisandhya. Kemudian kita juga Sraddha dan Bhakti akan semakin kuat apabila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan. Seperti tadi saya bilang,

0: kita tidak hanya mempraktikkan saja, tetapi kita melaksanakannya. Bisa juga trisandhya seperti tadi itu saya bilang, lalu kita bisa keramaning sembah. Kalau memang tidak sempat keburu waktu, tidak sempat keramaning sembah, ya kita cukup mengucapkan trisandhya, atau mungkin kita bisa mengucapkan Gayatri Mantram. Itu sama juga kita selalu bersyukur, berbakti kepada Tuhan. Begitu juga dengan guru. Kita bertemu dengan guru di luar, kita ya wajiblah menyapa. Jangan sampai kita bertemu dengan guru di luar, ya kita tidak menyapa, ya. Itu salah juga sih. Nah, kemudian menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kita wajib menghormati orang tua, apalagi kita berada di dalam rumah. Kita selalu berkata sopan, walaupun kadang-kadang orang tua kita ngomongnya lumayan agak keras. Jadi kita tetap menghormati beliau. Nah, biar bagaimanapun juga beliau sudah mengasihi kita dari kita dalam kandungan sampai kita sebesar sekarang ini. Ya, seperti itulah. Terima kasih.
1: Ya, kalau kita bicara tentang sradha dan bakti dan kaitannya nih ya, oke, ini sepertinya ada yang bergabung bersama dengan kita ya. Jadi kita akan coba langsung menyapa dulu ya penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Ayu.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Dengan Bung Endang ya.
2: Iya, dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Oke, silakan Bung Endang.
2: Oke, Ibu Ayu, kita akan bertoleransi ya.
0: Iya.
2: Kita bertanya mengenai dharma bakti.
0: Iya.
2: Kita harus melakukan sesuai dengan dharma kita. Apakah salah satu apabila kita tidak melakukan perkawinan atau pernikahan, apakah itu juga salah satu yang kita tidak lakukan? Kira-kira apa yang kita harus lakukan apabila belum ada jodoh sehingga kita tidak dapat melakukan pernikahan atau berkeluarga? Ibu tolong kasih kita pencerahan agar kita juga mengikuti bertoleransi bersama Ibu. Terima kasih Ibu Ayu.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Endang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat Bung Endang yang sudah bergabung. Bisa langsung dijawab Ibu Ayu.
0: Baik, terima kasih Bapak Endang. Salam kenal buat Pak Endang yang dari Kabupaten Kupang ya tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Sebenarnya kita di dalam Hindu juga ada juga yang tidak memiliki keluarga, ada juga orang yang tidak maksudnya belum memiliki jodoh. Nah, dalam keyakinan kita, walaupun kita belum memiliki jodoh atau sudah memiliki jodoh, kita juga harus tetap berada di jalan dharma. Kalau misalnya belum memiliki jodoh berarti masih mencari. Nah, bukan berarti kita tidak mampu, tetapi kita masih mencari. Kalau misalnya toh tidak dapat, kalau misalnya tidak dapat ya mungkin karena kita belum diizinkan. Nah, kita belum diizinkan. Kalau di dalam ajaran Hindu itu ada yang namanya Sukla Brahmacari. Jadi dia mungkin dalam prinsipnya itu tuh tidak menikah. Nah, kalau di ajaran lain saya kurang paham ya, belum saya pelajari, tapi saya ingin juga mempelajarinya itu. Saya sedang cari-cari juga itu. Nah, kalau di dalam Hindu itu namanya Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari itu artinya tidak menikah. Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia itu tidak menikah seumur hidupnya. Nah, tetapi tidak mengurangi rasa hormatnya kepada keluarganya. Karena kan mereka punya keluarga. Jadi, mereka itu tetap menjalankan dharmanya sesuai dengan swadharmanya, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Endang. Semoga semoga jawaban saya
1: bisa mencerahkan
0: Bung
1: Endang. Jadi artinya itu bukan sebuah masalah besar.
0: Iya, bukan masalah besar buat kita. Iya.
1: Bukan berarti tidak berbakti.
0: Betul sekali. Gitu, tapi kan kita selalu berada di jalan dharma.
1: Iya. Itu hal yang baik.
0: Betul sekali. Dan kita juga tidak harus kamu harus nikah. Iya. Lalu kalau misalnya dia belum dapat jodoh gimana dong? Jadi kita tidak bisa memaksakannya gitu.
1: Betul sekali apa disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi seperti itu ya Bung Endang ya. Oke. Kalau kita balik lagi nih, kita bicara tentang serada dan juga bakti yang berhubungan kaitannya dengan generasi muda nih Bu Ayu. Mengapa itu penting? Kedua hal ini penting bagi generasi muda.
0: Baik Mutiara Pagi dimanapun berada dan Kak Veronica, mengapa sangat penting? Karena serada dan bakti dapat menjadi pedoman bagi generasi-generasi muda kita dalam menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang dan berbagai pengaruh lingkungan, kemudian kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini juga memberikan banyak manfaat untuk kita, tetapi juga memiliki tantangan. Nah, dengan keyakinan dan pemahaman dharma yang kuat, saya yakin generasi-generasi muda sekarang ini dapat menggunakan teknologi-teknologi secara bijaksana dan menghindari hal-hal yang negatif. Begitu bakti juga berkaitan dengan

0: bagaimana kita memperkuat sesama walaupun berinteraksi melalui media sosial, tetapi kita tetap harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh mencari berita-berita, kita bisa mengikuti berita-berita di teknologi, di media sosial, namun kita juga harus menyikapi, kita harus melihat hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai di media sosial ada berkaitan dengan negatif, ya kita saring itu dengan baik, berarti wah jadi tidak beritanya tidak baik. Nah, kita menggunakan atau memakai media sosial itu, janganlah kita menyebarkan isu-isu yang tidak bermanfaat. Kita dalam media sosial misalnya, kita bisa menyebarkan dharma seperti yang kita lakukan oleh teman-teman yang lain. Kita juga bisa mengupload pada saat kita berada di lingkungan mana. Nah, boleh juga. Tetapi tidak boleh menyinggung orang lain. Nah, tidak boleh juga menyebarkan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Kita harus bijak menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang saya bisa pahami. Saya kembalikan ke Kak Veronica.
1: Iya, berarti kembali lagi bagaimana kita dengan bijak ya,
0: dengan bijak
1: memposisikan itu ya, dan menyikapi itu ya, betul. Iya. Kalau kita bicara, oke, kita sudah melakukan hal itu, terus manfaatnya buat kita apa nih? Memiliki serada dan bakti yang kuat gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita akan memiliki kehidupan yang lebih cerah bila mana kita melakukan apa yang kita lakukan, bahwa itu benar. Kita akan memiliki kehidupan yang baik, yang cerah, yang tenang, dan mampu menghadapi berbagai masalah dengan lebih bijaksana. Serada memberikan keyakinan, sedangkan bakti mendorong kita untuk mewujudkan keyakinan melalui perbuatan kita. Maksudnya di sini, apapun yang kita perbuat, pasti akan kita dapatkan hasilnya, seperti karma pala jadinya ya. Misalnya kita berbuat yang tidak baik, hasil yang tidak baik itu pasti akan kita terima. Walaupun kita tidak akan menerima sekarang, tetapi nanti kita akan menerimanya. Nah, kedua ini, keduanya ini, serada dan bakti ini dapat membantu kita menjalani kehidupan berdasarkan dharma. Nah, serada itu kita harus meyakini bahwa kehidupan kita di seperti sekarang ini kita jalani sebagai swadharma kita. Meningkatkan serada dan bakti tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Biasa, kebiasaan kecil pun dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian dari kehidupan beragama kita. Kita melaksanakan serada itu tidak harus dari hal-hal yang besar. Hal kecil pun, seperti yang sekarang ini, teman dan saudara-saudari kita yang terkena bencana, kita bisa menyisihkan beberapa dari tabungan kita, walaupun sedikit, kita sudah melakukan serada dan bakti. Walaupun kita tidak meminta imbalannya, kita tidak mengharapkan imbalannya, Tetapi nanti Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan kita imbalannya. Walaupun tidak sekarang kita terima, tetapi nanti. Marilah kita menabung kebaikan dari sekarang, kita nikmati di masa depan. Seperti iya. Itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu. Sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan terkait serada dan bakti ini ya. Ini berarti kayak kita menabung ya,
0: iya, menabung kebaikan.
1: Iya, menabung kebaikan sehingga nanti kita akan menerima karma baik ke depannya.
0: Betul sekali.
1: Seperti itu. Ya, di akhir ini saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan dan ditutup juga dengan doa.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan pendengar RRI Kupang dan seluruh RRI Kupang. Meningkatkan serada dan bakti bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan pada saat mengingat upacara keagamaan. Serada dan bakti harus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, rajin bersembahyang, menghormati orang tua, menghormati guru, menjaga hubungan baik dengan teman, dengan sesama, berkata yang baik, berpikir yang lebih positif, menjaga lingkungan alam sekitar kita, melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan serada yang kuat, dengan bakti yang tulus, kita akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bijaksana, dan tentunya kita akan mendapatkan keharmonisan. Semoga ajaran Dharma senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami dan renungkan bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintia Yana Maswaha. Om Kesama Sempurna Yana Maswaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380
1: 6,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Perkembangan sekarang masyarakat sudah mulai lebih stabil menghadapi gempa-gempa yang masih terjadi.
2: Hitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Gubernur NTT menyebutkan masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Donasi untuk korban bencana Flores yang terkumpul selama pameran pembangunan NTT mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa hingga saat ini masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan hingga kini masyarakat di Flores sudah stabil menghadapi setiap gempa susulan yang terjadi. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat masih menunggu rilis resmi dari BMKG untuk mengetahui masa berakhirnya kondisi tanggap darurat. Namun Melki menjelaskan bahwa berdasarkan rapat bersama lintas sektor, tanggap darurat gempa Flores akan berakhir hingga 28 Agustus 2026. Perpanjangan masa tanggap darurat akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.
1: Sampai terakhir kemarin melihat perkembangannya sekarang, masyarakat sudah mulai lebih stabil menghadapi gempa-gempa yang masih terjadi, dan tinggal menunggu rilis resmi BMKG kapan tanggap darurat ini selesai. Kami memutuskan kemarin tanggap darurat kita 14 hari penanganan tanggap darurat. Kita akan cermati sampai dengan tanggal 28 Agustus nanti apakah tanggap darurat kita perpanjang atau tidak. Tapi sebagai contoh, misalnya kemarin di Sika itu beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar.
4: Gubernur Melki juga mengemukakan apabila kondisi di lapangan sudah stabil, maka masyarakat bisa kembali untuk menjalankan kesehariannya secara normal. Namun pemerintah perlu melakukan peninjauan atas kondisi rumah warga. Jika terdapat rumah warga yang tidak bisa dihuni kembali, maka mereka akan diberikan hunian sementara dari Kementerian PU. Selain itu, Melki Lakalena juga menyoroti bahwa dalam kondisi penanganan tanggap darurat yang sementara berlangsung, masih terjadinya hambatan dalam distribusi bantuan logistik ke masyarakat di pelosok. Karena itu dibutuhkan relawan yang bisa menembus daerah sulit. Untuk memperlancar penyaluran logistik, pemerintah melakukan 3 langkah strategis, yakni distribusi bantuan logistik dilakukan dengan memanfaatkan kendaraan milik Babinsa dan Babim Kantimas yang dapat menjangkau wilayah-wilayah sulit. Untuk pelaksanaannya, hal-hal teknis akan dikoordinasikan antara pemerintah dan BNPB. Selain itu, pemerintah meminta dukungan para tukang ojek dan sopir pick-up untuk membantu mendistribusikan bantuan. Mereka dinilai memiliki keunggulan karena sudah memahami kondisi dan medan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sementara pemerintah Provinsi NTT menerapkan mekanisme ambil dulu bayar kemudian dengan tetap menggunakan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban yang tepat. Hingga kini, PPK juga sudah tersedia di sejumlah kabupaten terdampak dan telah menjalankan mekanisme tersebut guna memastikan distribusi logistik tetap berjalan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jarak memisahkan Francisca El Eflani dari keluarganya saat gempa mengguncang Flores. Mahasiswa pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang asal Manggarai itu hanya bisa memantau kabar papa mama dan adik-adiknya dari jauh. Setiap foto Dan video kerusakan yang beredar di media sosial membuat rasa cemasnya semakin dalam. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi, fasilitas kesehatan terdampak, dan ada keluarga yang kehilangan orang tua tercinta.
5: Saya sangat sedih ketika melihat foto-foto, video-video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan bagaimana keadaan di sana, yaitu di Flores, akibat setelah terjadinya gempa, di mana banyak rumah-rumah yang rusak sehingga orang-orang harus tinggal di pengungsian. Banyak juga saya lihat yang daerah pesisir di Reo, khususnya itu tempat saya di Reo, banyak yang lari ke dataran tinggi di hutan-hutan, banyak yang lari ke hutan, dan itu merupakan sangat-sangat sedih. Kemudian bukan hanya rumah yang hilang, tetapi bahkan banyak juga yang kehilangan anggota keluarga atau orang yang dicintai akibat dari gempa ini. Untuk saya punya keluarga tercinta, papa, mama, dan sab adik-adik, sehat-sehat kamu di rumah. Semoga Tuhan selalu melindungi papa, mama, dan adik-adik serta semua yang ada di rumah. Dan selama ini saya belum pernah mengungkapkan rasa sayang saya, dan di sini mungkin melalui ini saya sampai media ini saya sampaikan bahwa saya sangat sayang mama, papa, dan adik-adik. Saya sangat merindukan kalian. Saya sangat ingin peluk kalian untuk saat ini. Semoga kalian di rumah tetap kuat dan banyak-banyak berdoa saja. Semoga badai ini cepat berlalu. Dan untuk saudara-saudariku semuanya yang ada di kampung, semoga semuanya segera membaik. Untuk tanah Floresku, cepat pulih, badai pasti berlalu.
3: Bagi Francisca, Flores bukan sekedar tanah kelahiran. Di sana ada keluarga, rumah, dan orang-orang yang ia cintai. Karena itu, ia hanya menitipkan satu harapan, Flores segera pulih dan masyarakat yang terdampak kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagakeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para Bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagakeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para Bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak para Bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati, penggagas Bikers Seribu Tikungan Flores, menjelaskan bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
7: Saat ini grup Bikers Seribu Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian dalam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Partisipasi dari semua rekan Bikers se-Indonesia lewat grup Bikers Seribu Tikungan Flores diamanahkan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
6: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
8: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
6: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Viva Flores bergerak bantu warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Vivo Flores turut bergerak melalui aksi Vivo Berbagi, Vivo Peduli. Bantuan disalurkan langsung kepada warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Penyaluran menyasar 8 posko mandiri di Desa Kramat, Tengku Romot, Mata Air, Perkebunan Cina, dan Lorong Jaksa. Pimpinan Vivo Flores sekaligus koordinator aksi, Abi Balo, mengatakan bantuan diberikan langsung kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut tidak disalurkan melalui dapur umum atau posko utama. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, dan telur ayam. Vivo Flores juga membawa popok bayi serta makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Abi mengatakan bantuan tersebut menyasar sekitar 60 kepala keluarga yang tersebar pada 8 posko. Setiap posko dihuni sekitar 7 hingga 8 kepala keluarga terdampak.
10: Untuk bantuannya itu berupa beras, mie instan, adapun juga pampers untuk anak-anak dan juga telur dan juga snack buat anak-anak. Kemarin kita bagikan bantuan ini itu tepat langsung di masyarakat yang dampak musibah dan kita langsung ke posko. Kita tidak titip lewat dapur umum atau posko utama, tapi kita langsung ke masyarakatnya sendiri. Itu diterima langsung. Kemarin kita ada di 8 posko. Itu kalau mau dibilang satu posko itu tuh bisa dengan 7 atau 8 kakak. Jadi kemarin itu kalau tidak salah sekitar 60-an kakak.
9: Menurut Abi, warga menyambut bantuan tersebut dengan penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada Vivo Flores. Anak-anak juga terlihat antusias saat tim menyerahkan bantuan secara langsung. Kondisi tersebut mendorong Vivo Flores mempertimbangkan penyaluran bantuan lanjutan. Vivo Flores berencana memperluas aksi sosial menuju wilayah pelosok yang masih terdampak gempa. Sejumlah posko mandiri di wilayah lain disebut masih membutuhkan dukungan dan bantuan kemanusiaan.
10: Yang jelas dari masyarakat sendiri itu merasa senang dan juga mereka sangat berterima kasih kepada kami juga. Bahkan sampai dari anak-anak juga sempat sambut dengan bahagia karena sudah beberapa hari kemarin itu tuh bantuannya tuh belum diterima. Jadi kebetulan kemarin kita antar dari masyarakat sendiri itu sangat bahagia dan juga sangat berterima kasih kepada kami. Kedepannya juga kita ada rencana juga di mungkin kita lebih fokus ke pelosok-pelosok. Masih banyak desa atau posko-posko yang posko mandiri itu kan masih banyak yang belum terima bantuan sama sekali. Jadi kemungkinan kita kedepannya akan adakan bantuan lagi.
9: Abi berharap kondisi masyarakat segera pulih sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Ia juga berharap kerusakan fasilitas akibat gempa dapat segera ditangani bersama. Dari Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai Rp1.112.000.000. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran Rp1.112.000.000.
11: Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
2: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
11: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
12: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
11: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhimpunan Mahasiswa Ngada atau Permada di Kota Kupang bahu-membahu menggalang donasi untuk sanak saudara di Flores. Meski di tengah keterbatasan yang mereka hadapi di Kota Kupang, organisasi ini tetap mengumpulkan donasi yang kemudian akan mereka berikan kepada korban bencana Flores dalam bentuk sembako. Salah satu anggota Permada Eugenius Bako kepada RRI mengatakan, meski mahasiswa Ngada yang ada di Kota Kupang sedang kesusahan, dirinya dan teman-teman lainnya tetap berusaha untuk membantu masyarakat Flores yang terdampak langsung dalam bentuk sembako seperti beras, mie, telur, dan lain-lain.
13: Kesepakatan kami sebagai anggota Permada, kami bersepakat untuk kirim ke Ngada itu dalam bentuk sembako. Jadi di sini kami galang dana di sini, minta donasi, dan itu kami belanja dan kirim dalam bentuk sembako untuk masyarakat di Ngada yang terdampak bencana. Harapan paling pertama itu ya untuk kejadian di sana ya jangan terjadi lagi lah, itu harapan.

0: oleh sesama masyarakat yang terdampak. Dari rumah ke rumah, tim relawan ini mengambil bantuan berbentuk pakaian, beras, telur, hingga sayuran. Meski tidak sedahsyat lokasi lain, namun masyarakat Bajawa juga merasakan gempa. Tidak hanya psikologi yang terganggu, beberapa bangunan juga ikut ambruk. Namun tanpa paksaan, di tengah kekurangan dan rasa empati, masyarakat dari kota kecil yang dingin ini ingin berbagi kepada masyarakat yang jauh lebih terguncang dibandingkan mereka. Relawan yang berisi 4 orang perempuan tangguh ini terus bekerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Skuad Bongkar berharap agar bantuan yang mereka salurkan tidak hanya meringankan beban keluarga yang terdampak, tetapi juga meyakinkan para korban bahwa masih banyak orang di luar sana yang memperhatikan mereka. Kepolisian daerah NTT mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan jangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Usai Ensubmit Subdit 5 Cyber Ditreskrimus Polda NTT berhasil menangkap GF, admin akun Lika Liku NTT. Laporan Vence Sakarias.
1: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kemudahan teknologi, termasuk juga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, di satu sisi dapat memberikan manfaat besar, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten manipulatif yang berpotensi merugikan orang lain. Hal itu disampaikan PLH Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sajimin usai pengungkapan kasus dan penetapan tersangka kasus ITE akun Likaliku NTT di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Menurut Kombes Pol Sajimin, ruang digital bukanlah ruang tanpa hukum, sehingga setiap aktivitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan ditindak secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
2: Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, pada kita semua agar menggunakan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang diterima, hendaknya kita semua, baik kita dan anak kita dan sebagainya, diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun merugikan pihak lain.
1: Lebih jauh tegas Kombes Pol Sajimin, Polda Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi data, menyebarkan informasi yang tidak benar, maupun menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Seperti diberitakan RRI, sebelumnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Subdit 5 Cyber Ditkrimsus berhasil mengamankan tersangka berinisial GF, admin Likaliku NTT, yang dalam menjalankan aksinya, GF diduga melakukan teknologi kecerdasan buatan atau AI, termasuk juga aplikasi ChatGPT membantu menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan sejumlah foto yang berkaitan sejumlah korban.
0: Kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi ruang berbagi pengalaman, motivasi dan inspirasi bagi para pelajar di Kabupaten Rotendao. Kehadiran relawan dari berbagai latar belakang profesi tidak hanya memperkenalkan berbagai pilihan karir kepada siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berani bermimpi, meningkatkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan. Selengkapnya terangkum dalam laporan khusus bersama reporter Rudi Hartono.
3: Pelaksanaan Rote Mengajar tahun 2026 yang dilaksanakan Senin 24 Agustus 2026 di SMA Kristen Siloam Metina menghadirkan para relawan dari berbagai provinsi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar di Kabupaten Rotendao. Relawan dari sektor Badan Usaha Milik Negara BUMN Nurul Fitri mengatakan keikutan serta dalam Rote Mengajar dilandasi dengan keinginan berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan berbagai profesi kepada para pelajar. Menurut Nurul, pengenalan berbagai profesi penting agar siswa memiliki wawasan lebih luas mengenai dunia kerja dan tidak membatasi cita-cita hanya pada pekerjaan yang selama ini dikenal.
4: Jadi motivasi saya itu untuk berbagi kepada adik-adik di Rote. Nah, kenapa kita harus memberi motivasi kepada adik-adik ini supaya adik-adik itu mengenal berbagai macam pekerjaan yang ada di

0: dunia nyata. Seperti kalau saya sendiri dari BUMN, kemudian ada dari polisi, ada dari dosen, dan ada juga PNS. Jadi adik-adik itu terbuka pengetahuannya tentang berbagai macam profesi yang ada di Indonesia.
1: Sementara itu, dosen Universitas Citra Bangsa, Dr. Lani Isabella Dwi Syarikoro, mengaku tertarik bergabung setelah mendapat informasi dari sahabatnya yang merupakan warga Rote. Ia menilai Rote Mengajar merupakan gerakan strategis dalam membangun sumber daya manusia daerah dengan melibatkan diaspora dan masyarakat dari berbagai latar belakang. Lani juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan mampu berprestasi dan memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan maupun karir.
2: Makanya walaupun saya bukan orang Rote, tapi saya rasa terpanggil sekali. Ini bagian dari membangun sumber daya manusia yang ada di Rote. Saya yakin kalau kita mau menggapai atau mencapai titik Indonesia emas nanti, seperti program-program pendidikan kita, maka dimulai harus dari sini. Kembali membangun SDM yang ada di daerah. Orang Rote di luar sana itu banyak sekali orang hebat, orang cerdas.
1: Motivasi serupa disampaikan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndau, Wem Pinasa, berangkat dari pengalaman hidup sebagai bagian dari keluarga kurang mampu hingga mampu menyelesaikan pendidikan di luar negeri dan bekerja sebagai ASN. Wempi ingin menunjukkan kepada siswa bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita.
3: Saya mau menginspirasi generasi muda, khususnya anak-anak SMA, bahwa keterbatasan itu bukan sesuatu yang perlu ditangisi, tapi harus dihadapi. Saya mau menginspirasi karena saya berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi saya berhasil keluar melalui studi, dan terakhir saya bisa menyelesaikan studi di luar negeri itu dengan upaya dari saya sendiri untuk bisa keluar daripada keterbatasan, sampai dengan saya bisa memperoleh pekerjaan sebagai ASN. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa sharing pengalaman bagaimana saya berupaya dari nol sampai bisa berhasil dalam studi dan bahkan bisa memperoleh pekerjaan tetap.
1: Semangat yang dibangun melalui Rote Mengajar juga mendapat respon positif dari para siswa. Salah satunya Mariano Jefferson Silaloe, siswa kelas 12 SMA Kristen Siloam, yang mengaku mendapat pengalaman dan pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut. Mariano berharap kegiatan Rote Mengajar dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak siswa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan inspirasi dari para relawan.
4: Kesan saya terhadap kegiatan Rote Mengajar pada hari ini di SMA Kristen Siloam adalah saya terkesan dan sangat bermanfaat karena memberi kami para siswa banyak pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru. Dan pesan saya, semoga ke depannya kegiatan Rote Mengajar terus berjalan. Terima kasih.
1: Kepala SMA Kristen Siloam, Jen Irene Moy, juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rote Mengajar yang dinilai memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa tetapi juga guru dan orang tua. Pihak sekolah juga menilai kehadiran para profesional dari berbagai bidang telah membuka perspektif baru bagi siswa sekaligus menanamkan keberanian untuk memiliki mimpi yang lebih besar.
5: Jadi Rote Mengajar ini adalah rombongan profesional yang turun mengajar dan membagi berbagai pengalaman, menginspirasi dan mengenalkan berbagai profesi bagi anak didik kita yang ada di SMA Kristen Siloam Ba'ah.
1: Para relawan berharap Rote Mengajar dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mempertemukan pengalaman, pengetahuan dan semangat berbagai profesi dengan generasi muda di Rote Ndau. Tidak hanya memperkenalkan pilihan profesi, kegiatan ini juga menjadi upaya membuka perspektif siswa bahwa pendidikan, kerja keras dan keberanian menghadapi keterbatasan dapat menjadi jalan untuk meraih cita-cita. Melalui gerakan Rote Mengajar, para relawan ingin menanamkan pesan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dari dalam daerah, tetapi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak untuk membuka wawasan dan menyiapkan generasi muda Rote Ndau menghadapi masa depan. Dari Kabupaten Rote Ndau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan. menyampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT menyebutkan masyarakat yang terdampak gempa Flores sudah lebih stabil mengalami setiap gempa susulan yang terjadi. Donasi untuk korban bencana Flores yang terkumpul selama pameran pembangunan NTT mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita

Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah gratis?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang... Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Kerjurnas Pacuan Kuda Sumba Barat, lestarikan budaya siap menuju PON 2028. Pacuan kuda bukan sekedar deru langkah dan kecepatan di lintas sana, ia adalah nadi budaya yang kini melangkah tegap menuju panggung olahraga nasional. Gelora pada Eweta bergetar Senin 24 Agustus 2026 saat Kabupaten Sumba Barat resmi membuka kejuaraan nasional pacuan kuda bertajuk Road to PON 2022-2028 NTT-NTB, membuktikan kesiapan sekaligus mengukuhkan peran daerah sebagai tuan rumah yang tak hanya siap bertanding, namun juga menjaga warisan leluhur tetap hidup dan bersinar. Kehadiran acara bergengsi ini disambut penuh kebanggaan, dihadiri langsung Wakil Bupati Timotius Tederaga Esos, jajaran pimpinan daerah Forkopimda Ketua beserta anggota DPRD, anggota DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, pengurus Pordasi hingga rombongan pemilik kuda, joki, ofisial serta pencinta olahraga pacuan kuda yang datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru Indonesia. Suasana penuh semangat sekaligus keakarpan menyelimuti lokasi pertandingan menandai momen bersejarah ini. Kerjurnas ini memiliki makna strategis ganda sekaligus menjadi ajang seleksi dan pengukuran kesiapan menyambut PON 2028 serta wadah mengevaluasi segala aspek mulai dari kualitas kuda, kemampuan joki, kesiapan venue, tata kelola penyelenggaraan, keamanan, pelayanan hingga kesiapan masyarakat menyambut tamu. Pemerintah daerah pun memuji kesiapan dan dukungan penuh pengurus Pusat Pordasi yang telah turun tangan sejak awal Agustus serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menjadi tuan rumah yang ramah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sehingga keberhasilan PON kelak tidak hanya diukur dari medali atau pertandingan lancar, melainkan dampak jangka panjang, kemajuan, serta kebanggaan yang abadi bagi seluruh masyarakat Sumba Barat dan Pulau Sumba. Dengan seruan Sumba Barat siap, Sumba Barat untuk Indonesia, sukses PON 2022-2028 bergemah keras. Lintasan pun resmi dibuka, menandai langkah nyata menuju kebangkitan olahraga, budaya, dan kesejahteraan bersama.
1: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu... Yeah.

Panitia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz, Wakil Bupati buka UGD ke-9, lestarikan Dharma Bina Generasi, pererat persaudaraan. Semangat keagamaan, kekayaan budaya, serta persaudaraan yang tumbuh kokoh di tengah keberagaman bersinar terang di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi. Selasa 25 Agustus 2020, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonatan Hani Eskom MAP, secara resmi membuka Utsawa Dharma Gita ke-9 tingkat Kabupaten Sumba Timur, sebuah perhelatan yang melampaui sekedar lomba menjadi nadi penghayatan ajaran, wadah melestarikan warisan leluhur serta bukti nyata harmoni yang hidup di tanah ini. Kegiatan terselenggara berkat kerja keras dan dedikasi penuh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Sumba Timur serta dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Wakil Bupati Yonatan Hani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pengurus serta pihak yang telah bergotong royong mewujudkan pelaksanaan UGD ke-9 ini. Ia menegaskan bahwa ajang ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kompetisi mencari juara, melainkan ruang suci pembinaan kerohanian, ladang mengasah bakat seni, membentuk watak mulia, serta jembatan yang makin merapatkan ikatan kasih dan persaudaraan sesama warga kota maupun daerah. Beliau pun mengajak seluruh anak muda, peserta dan penyelenggara untuk melangkah dengan semangat membara namun tetap rendah hati, menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas sejati, serta menjadikan Utsawa Dharma Gita ini sebagai rumah bersama, tempat bertukar karya, menumbuhkan potensi yang terpendam, sekaligus mempererat tali persaudaraan lintas golongan dan keyakinan yang menjadi kekayaan sejati tanah Sumba Timur.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang
13: ada
12: sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.